0: Radio 2.
1: Halo semua FM Radio 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih sama David Prada, masih yang nemenin kamu di pagi hari ini. Tadi gue udah ngebahas soal salah satu kandidat yang mungkin akan bisa menggantikan James Bond, teman-teman Radio 2, di film terbarunya 007 gitu ya. Tapi kemarin Lisa itu baru aja ikutan game di Vanity Fair gitu. Terus habis itu dia ditanya siapa ya yang cocok buat ngegantiin sosok Daniel Craig yang menjadi James Bond di 007. Well, Lisa Blackpink kemarin menunjuk aktor Callum Turner sebagai pilihannya, teman-teman Bro 2, untuk menggantikan James Bond. Apakah a good choice? Tapi emang pilihannya kayak kemarin kan ada rumor ada Callum Turner, terus Jacob Elordi. Soalnya Jacob Elordinya tuh aura Frankenstein-nya tuh masih kental banget gitu ya, teman-teman Bro 2 ya. Jadi kayaknya lebih cocok Callum Turner. Kalau Lisa sih kemarin pilihnya dia ya. Anyway, Lisa juga sempat bingung soalnya. Jadi kalau misalkan lo bingung gak apa-apa ya. Tapi alasan Lisa milih Callum Turner itu karena katanya dia baru aja nonton film yang dibintangi sama Turner pada malam sebelumnya. Well, kalau misalkan lo siapa tuh Pro 2, kasih tahu gue di 0811 801 05 ya.

Los 5 FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Bro 2. Apakah ada yang berolahraga di pagi hari ini? Coba spill dong olahraganya apa teman Bro 2. Karena gue tuh suka banget basket kalau pribadi ya. Tapi lo kalau misalkan mau olahraga yang lain boleh banget. Misalnya padel, tenis, volley, bowling, apapun itu teman Bro 2. Kejar mimpi lo ya. Tapi ngomongin soal volley, gue pengen ngasih respect dulu kepada Timnas Voli Indonesia yang kemarin baru aja ngukir sejarah dengan lolos ke semifinal AFC Cup 2026. Dan ini menjadi pertama kalinya sepanjang sejarah turnamen teman Pro 2. Jadi kemarin skuad Merah Putih mengalahkan Oman dengan skor 3-1 pada laga terakhir grup B yang berlangsung di India. Dan Indonesia sukses mengamankan posisi runner-up grup B sekaligus mencatat pencapaiannya terbaik sepanjang keikutsertaan di AFC Cup sejak 2023. Dan pastinya perjuangan skuad Merah Putih belum selesai sampai sini ya teman Bro 2. Dan tadi malam Indonesia melawan India di babak berikutnya ternyata menghasilkan sebuah hasil yang keren banget, yaitu itu skor akhirnya 3-2 dimenangkan oleh Indonesia. Wow. Jadi pokoknya AFC Men's Volleyball Cup ini akan menuju ke Grand Final teman Bro 2. Wow. Gokil ya. Dan kemarin juga yang mendapatkan poin paling banyak di 26 points, 26 attacks itu adalah Boy Arnes Arabi. Wow, keren. Sumpah proud of you banget sih. Ini keren banget, sebuah pencapaian yang gokil. Semoga bisa menang ya. Kita dukung terus. Respect Timnas Voli Indonesia.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip. Lagu-lagu

Salam FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Kalau misalkan kamu masih pengen seru-seruan sama gue, ikutan absen, nitip salam, atau ucapin ulang tahun ya, boleh langsung merapat aja di 0811-800-105, teman Bro 2. Karena gue bakal buka chat di sana. Dan pastinya lo bisa juga download RRI Digital, karena di sana ada live chat, bisa di-download di App Store dan juga di Play Store, teman Bro 2. Download sekarang, ikutan sama gue ya.

0: Ciela yang baru sampai di Eropa udah nawarin jas tip aja nih.
1: Cuan-cuan, lumayan buat nebelin kantong.
0: Yang rekomen apa tuh? Fashion apa makanannya?
1: Bebas, tapi kayaknya di sini ada deh sepatu yang lu incar dari tahun lalu tuh. Keren modelnya.
0: Wah, boleh tuh. Tapi berapa tuh fee sama ongkirnya?
1: Ya, harga temen lah. Fee sama ongkirnya sekitar 1,5 juta aja.
0: Loh, kok bisa segitu? Itu belum harga barangnya kan? Mending gue beli lokal dulu deh, daripada 1 juta lebih abis cuman buat lewat pesawat. Produk lokal gak kalah bagus kok.
2: Dukung produk lokal bisa jadi langkah kecil buat bantu ekonomi nasional tetap kuat.

Klasma FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang sudah hampir jam 8, masih seru-seruan sama gue di pagi hari ini ya. Gue ingat banget kalau zaman dulu pas gue kecil di jam segini itu gue lagi nonton kartun. Either itu adalah Power Rangers yang bukan kartun sih. Terus abis itu Chalk Zone, pagi tadi ada SpongeBob juga, ada Avatar Legend of Aang. Terus ada apa lagi ya? Doraemon, Shinchan. Banyak juga sih itu Power 2 ya. Tapi kalau ngomongin soal kartun nih dan ada juga live actionnya, tadi tuh gue ngomongin soal Avatar Legend of Aang yang live actionnya sebentar lagi akan rilis season 2 teman Power 2.

0: Pro
1: 2. Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Davi Prada nemenin kamu di pagi hari ini ya. Tadi gue ada spill, gue bakal ngebahas soal salah satu live action yang dari kartun favorit kita semua, teman Pro 2, yaitu adalah Avatar The Last Airbender Season 2 yang versi live actionnya akhirnya resmi tayang nih, teman Pro 2, di Netflix. Nah, jadi menurut gue cocok banget buat jadi tontonan di weekend ini, teman Pro 2. Karena lo tau gak sih openingnya kartun kan ada yang water, fire gitu kan, earth gitu-gitu. Dan ini udah ada openingnya gitu juga, tapi versi live actionnya, dan menurut gue keren banget gitu ya. Ada pengendali air, tanah, api, sama angin gitu yang kayaknya mereka sambil perform satu sama lain juga, teman Pro 2. Wah, gokil ya. Dan menurut gue ini adalah salah satu dialog yang ikonik banget dan menjadi opening juga untuk something yang very iconic, teman Pro 2. Wah, ini hit the same gak ya kayak dulu pas masih kecil? Coba teman Pro 2 kasih tahu gue ya, yang mungkin hari ini pengen nonton Avatar The Last Airbender versi live actionnya di Netflix.

0: Fer, kenapa naik tangga untuk antar berkas? Bikin capek aja.
1: Naik turun tangga adalah cara mudah untuk menurunkan berat badan, Nel. Sekaligus menjaga kebugaran tubuh.
0: Oh, pantesan. Aku perhatiin, kamu agak kurusan dan kelihatan seger.
1: Iya, cara ini juga sekaligus menghemat waktu tanpa harus pergi ke tempat fitness berjam-jam.
0: Betul juga ya. Kalau gitu, boleh nggak aku minta tolong antar dokumen ini? Hitung-hitung tambah waktu olahraga kamu.
1: Boleh, kemana?
0: Ke Pak Romi, divisi keuangan.
1: Hah, itu kan lantai 20.
2: Ubah tangga menjadi mesin pembakar kalori.

Kosmo FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Davey Prada yang nemenin kamu di pagi hari ini ya. Dan kalau tadi gue ngomongin Avatar, itu yang masih season 2. Ada salah satu series yang ternyata gak berasa udah hampir selesai. Sekarang di season 5, yaitu adalah salah satu series dari Prime Videos, The Bear. Yang emang nyeritain tentang chef gitu ya. Yang pasti lo udah tahu juga sih betapa kerasnya gitu ya dunia dapur, teman Pro 2. Dan ini kan emang udah dikonfirm kalau bakal ada season terakhirnya gitu kan. Terus sekarang tuh kalau gak salah udah selesai proses syutingnya The Bear gitu. Ada salah satu castnya yaitu Ayo Edebiri yang share behind the scene dari pensyutingan di season 5 itu tuh Mampro 2. Kayak dump post gitu. Tapi emang ngeliatin momen-momen di balik layar bersama para pemain juga. Ada Jeremy Allen White berarti, Ebon Moss Backrack, Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colonzea, sama Matthew Matheson. Dan pastinya season 5 ini katanya bakal tayang resmi di tanggal 25 Juni 2025. Jadi sekarang udah bisa ditonton teman Pro 2. Coba ditonton dong, pasti ini bakal jadi season yang menyedihkan. Sedih gitu ya, karena ini season terakhir teman Pro 2. Ada yang nonton The Bear? Coba kasih tahu gue gimana perasaan lo kalau ini series sudah mau selesai. Come on, get up.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sebenarnya ini berita udah dari kemarin ya, tapi gue pengen pengen ikutan bereforia gitu, teman Pro 2. Kalau kemarin Jepang berhasil menjadi negara Asia pertama yang lolos babak 32 besar Piala Dunia 2026. Gokil. Kemarin juga didapatkan karena berhasil imbang gitu ya, satu sama melawan Swedia pada laga terakhir grup F yang digelar tuh Jumat tanggal 26 kemarin ya. Dan akhirnya mendapatkan 5 poin, Pro 2, menjadi finish sebagai runner up di grup F di bawah Belanda yang mengoleksi 7 poin. Dan pertama kali mereka mencatat rekor unbeaten itu di fase sejak Piala 2002. Dan sekarang 2026, berarti kan udah 24 tahun yang lalu ya, teman Pro 2 ya. Kalau lo pegang siapa nih, teman Pro 2, di Pildun kali ini? Coba kasih tahu gue ya, teman Pro 2, 0811 800 105.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
3: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Pengen ngingetin sekali lagi buat kamu teman Pro 2 yang pengen ikutan sama gua ngobrol-ngobrol, titip-titip salam, bisa langsung merapat dong di 0811-8105. Sebentar lagi kita bakal move on ke jam 9. Masih di jam 9 masih ada update yang gua bakal kasih tahu lo teman Pro 2, jadi stay tune terus.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 2.
1: Sos FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu sekarang di jam 9 pagi. Teman Pro 2, lo tau gak sih? Ini ada salah satu festival music dan ini keren banget sih menurut gue. Jadi ini dibikin sama Olivia Rodrigo. Dia bikin festival musik baru bernama Daisy Chain Fields yang bakal digelar di tanggal 29 Agustus 2026 di California. Dan tau spesialnya dari konser ini kan, ya udah konser biasa aja ya. Yang spesialnya itu adalah sebenarnya seluruh line up-nya diisi sama musisi perempuan, teman Pro 2. Ada Stevie Nicks, Chaperone, Katsai, Dochi, dan masih banyak lagi, teman Pro 2. Dan katanya emang festival ini dirancang sebagai ruang yang merayakan kekuatan perempuan di industri musik juga, teman Pro 2. Dan tiketnya dibanderol seharga 250 atau 4,4 juta ya. Dan yang paling mahal itu di 1250 atau 22 juta. Wow. Tapi kok gue lihat nampaknya gak ada Olivia Rodrigo-nya yang tampil ya. Oh, ada Olivia Rodrigo tampil. Masa dia yang bikin dia gak ikutan juga ya. Tapi keren banget sih. Di Indonesia kira-kira ada gak ya festival yang khusus perempuan kayak gini? Coba kasih tau gue dong.

0: tutup mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Eh laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Davi Prada nemenin kamu di pagi hari ini. Dan lo tau gak sih, kalau misalnya nih, kalau lo pergi sekarang ke Argentina, teman Pro 2, tepatnya di wilayah Patagonia, di kota Cultural, itu ada patung tingginya 26 meter dan beratnya tuh mencapai 70 ton. Dan lo tau patung apa? Patung Lionel Messi, teman Pro 2. Wow. Apalagi sekarang di Piala Dunia sekarang dia golnya kalau nggak salah banyak juga ya, lumayan gitu ya. Dan emang ini sebenarnya buat penghormatan untuk sang legend, yaitu adalah Lionel Messi. Dan ini yang bikin adalah pemahat lokal dari Aldo Berewisa. Dan patung ini mengabadikan momen ketika Messi lagi berlutut merayakan kemenangan di Piala Dunia sebelumnya, teman Pro 2. Dan ini dikerjainnya selama 18 bulan dan katanya sekarang ini dinobatkan sebagai patung Messi terbesar di dunia. Wow, keren juga sih. Apakah Ronaldo akan dibikinkan patung juga? Ya mungkin aja ya, teman Pro 2, di Portugal. Coba kita lihat ya nanti. Tapi menurut lo gimana nih, teman Pro 2? Udah lihat belum? Kalau belum, coba deh cek. Sumpah gede banget patungnya.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nih buat kamu yang lagi menikmati weekend ini tapi bingung gitu ya, mau ngapain ya weekend ini. Gue ada salah satu aplikasi yang bisa bikin lo jadi lebih aktif gitu ya. Yaitu adalah ada game namanya Cat Catch, atau kebalik, Catch Cat. Yang ini adalah sebenarnya game berbasis GPS gitu. Jadi konsepnya tuh kayak eksplorasi dunia nyata gitu, kayak Pokemon Go lah. Dan game ini ngajakin kamu jalan-jalan untuk melacak, memburu, dan mengoleksi berbagai kucing yang ada di kucing liar gitu maksudnya. Jadi nanti kayak kalau ketemu kucing, kucingnya itu difoto, terus abis itu nanti lo dapat poin, terus abis itu dapat kayak ya udah cat found, terus abis itu ntar bisa dilihat dari koleksi-koleksi lo itu, teman Pro 2. Ya lucu banget sih. Tapi katanya ini pokoknya ada misinya, yaitu mengumpulkan berbagai ras kucing. Dari kucing komplek biasa sampai ras yang emang super rare gitu, teman Pro 2. Dan mungkin kalau misalkan kucing lo udah yang rare gitu ya, kayak apa ya, kucing rare ya, Maine Coon misalnya atau apapun, mungkin tambahannya akan lebih banyak poinnya kali ya. Wah ini seru sih buat kamu yang lagi gabut. Gue pengen langsung download sih, karena gue suka banget nangkep-nangkepin, maksudnya foto-fotoin ya, bukan nangkep-nangkepin ya, nangkep-nangkepin foto kucing gitu, teman Bro 2. Ya udah, coba kalau ada yang mau download coba barengin ya, siapa tahu kita bisa main berdua.

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Waduh, gak kerasa sebentar lagi udah mau jam 10. Saatnya gue harus digantiin dulu nih sama yang lain. Thank you so much ya udah ngebolehin gue nemenin dari jam 5 pagi tadi. Dan pastinya gue pengen minta maaf kalau ada salah-salah kata yang disengaja ataupun enggak. Gue cuman pengen ngehibur sambil nemenin lo aja di pagi hari ini. Ya udah kalau gitu, nama gue Davi Prada. Gue harus cabut dulu. So, see you besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Heard I'm the internet girl. I'm getting out of here.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rimar
2: Cakrakan,
3: Raisa
4: Mahen,
5: Mahalini.
6: Info Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
6: Info Pro 2.
7: Grup band rock legendaris asal Amerika Serikat, Guns N' Roses, resmi mengkonfirmasi akan kembali menyapa para penggemarnya di Indonesia lewat konser megah yang dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 21 November 2026 berlokasi di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta.
6: Info Pro 2.
7: Ada Anhypen yang baru aja melakukan perubahan dengan merubah logonya dengan memasukkan huruf IN ke dalam Hypen. Selain itu, Anhypen juga merilis simbol baru yang memiliki makna mendalam, di mana Anhypen memiliki makna saling mengenal dan tumbuh bersama melalui ikatan. Mereka berupaya menjadi seniman yang menghubungkan orang-orang dan juga dunia melalui musik mereka.
6: Info Pro 2.
7: Ada Big Bang yang berhasil menjual habis tiket 3 hari pertunjukan konsernya di Goyang dalam rangka Tour Dunia 2026 hanya dalam waktu 22 menit selama penjualan umum pada tanggal 25 Juni kemarin. Dilaporkan bahwa lebih dari 210 ribu penggemar mengantri untuk membeli tiket yang menandai permintaan tertinggi untuk konser atau acara besar apapun yang diselenggarakan di Korea tahun ini.
6: Info Pro 2.
7: Well, itu dia Info Pro 2 pagi hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
6: Info Pro 2.
8: Waktunya Pro 2 Hitlist.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Jakarta. Ngomongnya tapi sambil nguap ya. Aduh. Happy weekend by the way. Hari Minggu, gue nemenin lo jarang-jarang ya di jam 10 pagi. Di hari ini tanggal 28 Juni 2026. Senang banget rasanya bisa kembali di pagi hari walaupun ya weekend ini. Gue ngerasa sih bikin ini kayak pagi hari ini cerah sekali. Jadi mungkin cocok banget ya buat lo semua yang mungkin tadi habis olahraga, habis jalan santai. Jalannya santai tapi sama orang yang gak santai. Bawaannya marah-marah terus, astaga. Ya udah deh ya, pokoknya pagi hari ini gue bakal nemenin lo semua teman Pro 2 di jam 10 sampai jam 3 sore nanti. Kita mulai di jam 10 sampai jam 12 ada Pro 2 Hitlist Weekend yang bakal ngeplay requestan lo semua di pagi hari ini . Jadi buat lo semua yang pengen seru-seruan, pengen request lagu favorit lo di pagi hari ini, boleh banget teman Pro 2. Lo bisa langsung drop aja lagu favorit lo, nanti gue bakal play di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Atau bisa merapat di social medianya Pro 2 FM Jakarta di @Pro2FMJKT. Nanti gue bakal baca-bacain sapa-sapa lo semua dan bakal ngeplay requestan lo semua. Tapi pastiin lo request dari sekarang Alright, kita buka di jam 10 ini dengan satu lagu dari salah satu band favorit Edit nih ya. Ada Noah dengan Di Atas Normal. Here we go.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selesai FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Pro 2 Hitlist masih ditemani sama Edit di hari Minggu ini tentunya ya. Dan gue bakal ngeplay requestan lo semua nih teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang pengen request langsung bisa merapat aja di 0811-801-05. Alright, kita langsung aja yang pertama. Ini ada dari Zul Fikri ya, yang katanya mau request lagunya Dul Jailani. Udah gue siapin sebenarnya selamanya, habis ini bakal gue play. Jadi ditunggu aja ya buat Zulfikri. Kemudian ada Yandi Jadi Bening yang katanya mau lagunya Juicy Lucy yang hahaha. Alright, udah gue masukin juga nanti setelah dulu ya bakal gue play. Dan selanjutnya ada Nasrudin di Pondok Gede yang mau lagunya Alan Walker yang Faded. Alright, 3 lagu sudah terpenuhi teman Pro 2. Buat lo semua yang mau request bagi hari ini boleh, lo langsung bisa merapat aja ya. Gue masih nungguin sampai jam 12 siang, masih lama waktu kita. Ada 2 jam ya, gue bakal ngeplay requestan lo. Jadi pastiin lo gabung sama gue di pagi hari ini ya. Alright, sekarang kita ke lagu requestan dari Zulfikri. Ini dia Dul Jailani dengan Sebenarnya Selama Aja.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Nggak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali nggak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau pas

Terus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Edi dan lo di pagi hari ini teman Pro 2. Mungkin buat lo semua yang di jam sekarang baru membuka mata ya, baru bangun. Karena mungkin semalam lo ikutan seru-seruan gitu ya, di malam puncak perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta di kawasan Bundaran HI ya tentunya ya. Dan emang ya, kalau gue lihat dari video-videonya di sosial media, di TikTok, di Instagram, foto-fotonya itu emang wah gokil banget sih. Kayaknya acara meriah banget dan juga orang-orang yang datang juga serame itu. Jadi ini lumayan lah ya, maksudnya jadi hiburan ya di tengah hiruk pikuk Kota Jakarta. Hiburan gratis pula, jadi bisa nikmatin pertunjukan yang ada dan juga menikmati Kota Jakarta yang indah saat malam hari, asik. Nah, lo boleh cerita-cerita ya teman Pro 2, lo kasih tahu kalau mungkin lo salah satu yang datang semalam ke kawasan Bundaran HI. Lo ceritain kira-kira ada keseruan apa aja di sana, dan mungkin lo juga boleh share-share fotonya. Nanti gue bakal bacain juga ya buat lo semua yang di pagi hari ini. Seru-seruan bareng sama gue tentunya. Dan gue masih bakal ngeplay request lo semua teman Pro 2 di pagi hari ini sampai nanti jam 12 siang. Jadi pastiin buat lo semua yang masih pengen request musik, request lagu buat nemenin lo pagi hari ini biar semangat gitu ya. Terutama buat lo yang mungkin baru bangun. Boleh banget gue tungguin ya sampai nanti jam 12 siang. Jadi kita sekarang bakal move dulu ke musik selanjutnya.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: Duh, serem banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
4: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
5: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam, karena kamu bakal

Terus sama FM Pro 2 Jakarta ya, teman terbaik kamu. Masih bareng sama gue, Edi Taman, sama lo di pagi menjelang siang hari ini tentunya ya. Dan tadi ada beberapa lagu requestan dari teman Pro 2 ya. Ada dari Safiyah di Bekasi yang tadi request lagunya Juliet, Bukannya Aku Takut. Barusan banget ya gue play ya, jadi terima kasih buat Safiyah. Kemudian juga ada dari Abdul di Bogor yang tadi request Hingga Akhir Masa dari Club 80s. Terima kasih, selamat bertugas buat Teteh. Kok buat Teteh? Salah dong, suaranya laki begini dipanggil Teteh.

Dan ternyata gue masih bakal ngeplay request lo semua teman pro gue. Jadi buat lo yang pingin request, gue masih nungguin. Masih ada 1 jam lagi kurang lebih gue bakal ngeplay requestan lo semua. Jadi better lo langsung drop aja, kasih tahu lagu yang pingin lo dengerin di pagi menjelang siang hari ini ya. Boleh di WhatsApp-nya Pro 2 FM di 0811-800-105 atau bisa di social medianya Pro 2 FM Jakarta, di Instagram di @pro2fmjkt ya. Habis ini bakal gue play satu lagu dari Roni Parulian dan juga Raisa, Tetap Bukan Kamu ya. Ini requestan dari Vika yang sudah bergabung merapat di pagi hari ini ya. Jadi langsung aja, ini dia Raisa dengan Roni Parulian, Tetap Bukan Kamu.

Terus sama FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin sama Edit temenin lo di Pro 2 Hitlist Weekend di pagi menjelang siang hari ini ya. Dan sekarang gue mau merapat dulu ke Instagramnya Pro 2 FM Jakarta di @pro2fmjkt ya. Ini udah ada dari Iqbal Urbano di Bekasi yang katanya mau lagunya Seventeen. Yang apa aja katanya, alright. Gue bakal play satu lagu dari Seventeen ya, Menemukanmu nanti bakal gue play, ditunggu aja ya. Selanjutnya ada dari Sarah di Kranji ya, yang katanya mau request lagu dari Kuburan Band. Widih. Boleh ya. Lupa inget, nanti bakal gue play. Jadi ditunggu aja buat Sarah di Kranji. Dia nulisnya di Kranji. Ya ada ya, nanti bakal gue play. Selanjutnya ada dari Diki yang katanya mau lagunya Hindia yang membasuh. Boleh, gue bakal play. Jadi nanti habis Seventeen sama Kuburan Band bakal gue play Hindia ya. Oke, jadi 3 lagu dulu dari Seventeen, Menemukanmu, Kuburan Band, Lupa-lupa Ingat, sama Hindia dengan Membasuh bakal gue play di jam 11 lebih 12 menit ini. So enjoy.

0: Fer, kenapa naik tangga untuk antar berkas? Bikin capek aja.
1: Naik turun tangga adalah cara mudah untuk menurunkan berat badan, Nel. Sekaligus menjaga kebugaran tubuh.
0: Oh, pantesan. Aku perhatiin, kamu agak kurusan dan kelihatan seger.
1: Iya, cara ini juga sekaligus menghemat waktu tanpa harus pergi ke tempat fitness berjam-jam.
0: Betul juga ya. Kalau gitu, boleh nggak aku minta tolong antar dokumen ini? Hitung-hitung tambah waktu olahraga kamu.
1: Boleh, kemana?
0: Ke Pak Romi, divisi keuangan.
1: Hah, itu kan lantai 20.
0: Ubah tangga menjadi mesin pembakar kalori.

Selamat malam, Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin sama Edit di siang hari ini ya. Masih di Bro 2 Hitlist Weekend. Ini gue masih bakal ngeplay requestan lo semua di siang hari ini ya. Dimana di jam-jam ini mungkin lo sudah mulai kepikiran mau makan apa siang hari ini ya. Atau mungkin lo masih bingung scroll-scroll ojol ya kan, aplikasi buat kira-kira pesan apa ya. Atau mungkin lo cari-cari muter-muter keliling Jakarta yang kayaknya ini lumayan panas juga kalau gue lihat ya, dari Medan Merdeka Barat tentunya ya. Dan buat lo semua, menemani lo semua di hari ini sambil mikir-mikir cari makan apa, gue masih bakal ngeplay requestan lo semua. Ini ada dari Zaki Nur di Tangerang yang katanya mau lagunya Capital Cities, Seven Sound. Alright, habis ini bakal gue play. Ini, okay. Yes, ada ya, ada Zaki Nur. Tenang aja, tenang, santai. Santai. Oke. Selanjutnya ada dari siapa nih? Harith di Kota Serang, Banten. Wih. Ini mau lagunya Second Hand Serenade ya, yang bakal gua play Fall for You. Gua masukin lagunya. Habis ini bakal gua play nanti ya. Ditunggu aja buat Harith di Serang, Banten. Jadi gokil eh. Serang gimana kabarnya? Panas kah di siang hari ini? Karena kalau sekitaran Jakarta Pusat sih, Medan Merdeka Barat nih, kayaknya panasnya panas banget nih ya. Panasnya pol kalau kata bahasa Jawa ya. Kalau kata orang Jawa. Ya udah, kita bakal beralih dulu ke lagu selanjutnya. Ini requestan dari Zaki Nur dan nanti dilanjut sama requestan Harith. Dan buat teman Pro 2 yang masih pengen request, boleh banget langsung bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Masih di depan sama Edi di siang hari ini. Masih di Pro 2 Hitlist yang tambah Pro 2. Dan ini mungkin jadi sesi terakhir gue bakal ngeplay requestan lo semua di pagi menjelang siang hari ini. Ini udah ada dari Nanda yang katanya mau request satu lagu dari The 1975 About You ya. Sama ada Rina yang mau Sal Priadi ada titik-titik di ujung doa. Alright, kalau gitu gue bakal play dua lagu itu teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang mungkin belum sempat request di pagi menjelang siang, tenang aja, nanti malam lo masih bisa request lagu ya. Request lo semua di siang hari ini, nanti malam lo bisa di jam 10 juga ya. Oke, kalau gitu ada dua lagu, The 1975 About You dan juga Sal Priadi ada titik-titik di ujung doa.

0: malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Weekend.
1: Sampai siang Weekend.
2: Serasa FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang. Sudah masuk jam 12 siang, teman Pro 2. Sekarang kita masuk ke santai siang, nemenin lo. Mungkin di jam-jam sekarang lagi bingung mau makan siang apa, lagi memikirkan ya kan. Karena emang di cuaca yang panas kayak gini, itu sebenarnya yang penting adalah sesuatu yang bisa menyegarkan ya. Yang dingin-dingin, es-es gitu, itu kayaknya enak banget sih, seger banget ya di siang hari ini. Ditemani sama makan siang yang enak ya. Kalau momen-momen sekarang, kalau gue sih lagi pingin perbakmi-bakmian, kayaknya enak. Atau mungkin bakso, bakso cakep sih. Bakso enak sih kayaknya sih, kayak berkuah-kuah seger gitu kan. Sambil minumnya es teh manis, wah cocok gitu ya. Tapi lo boleh sharing-sharing teman Pro 2 kalau lo lagi kepikiran pengen makan apa nih. Mungkin buat lo yang tadi lagi berhenti di lampu merah ya kan, lagi menentukan tujuan kira-kira mau berhenti di rumah makan mana, boleh kasih tahu ya. Kira-kira lo lagi mencari makanan apa, mungkin nanti gue punya rekomendasi, boleh. Pokoknya kita masih bakal seru-seruan teman Pro 2, dan gue bakal menemani siang hari lo di hari Minggu ini yang vibesnya gue yakin Seninnya udah makin kerasa ya. Jadi pokoknya semangat terus deh, kita menikmati sisa weekend ini dengan baik ya. Alright, selanjutnya gue bakal ngeplay satu lagu dari Arman Maulana dan teman Bro 2 dengan kamu, spesial di jam 12 lebih 3 menit ini. Here we go.

0: dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Serasa Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Edi di siang hari ini, di santai siang weekend tentunya ya. Ada Cudo Baun, teman Pro 2 dari Pamungkas, yang mungkin cocok banget buat lo semua yang lagi makan sampai ke tulang-tulang. Lo lagi makan iga mungkin ya, atau mungkin ini sum-sum tulang belakang. Waduh, sum-sum tulang, kok tulang belakang, ribet juga ya. Itu emang enak sih, tapi emang kenapa ya kayak sekarang ini enaknya makan tuh yang berkuah-kuah ya nggak sih, kayak mungkin lo makan tongseng ya kan, atau mungkin persoto-sotoan atau apalagi sop juga enak ya kan, kayak seger aja rasanya gitu kan. Nah, gue mau ngomongin soal salah satu makanan Indonesia yang berkuah. Ini adalah soto, tapi spesifik lagi sotonya adalah soto Betawi yang dia ternyata masuk ke dalam 5 besar sup terbaik dunia 2026 versi Taste Atlas. Yang dimana ini ngebuktiin ya kalau kuliner Indonesia yang berkuah terutama ini bisa bersaing dengan ramen. Ramen Jepang, terus ada Sidigang Filipina sampai sup tradisional Paraguay ini. Nah, dan di daftar ini juga Asia menjadi kawasan yang ternyata paling dominan ya, dengan wakil dari Jepang, Indonesia, Filipina, Thailand, dan juga Cina nih teman Pro 2. Jadi di 5 besar itu di posisi 5 ada Tonkotsu Ramen, kemudian ada di posisi keempat Soto Betawi, kemudian di posisi ketiga ada Yokohama Style Ramen, dan di posisi kedua ini ada makanan dari Turki, Beiran Korbasi, semoga gak salah bacanya ya. Sama yang pertama adalah sup tradisional dari Paraguay, yaitu adalah Fori Fori. Berarti ada komedonya, bisa tumbuh jerawat. Bercanda ya. Fori Fori namanya bener. Ini kalau gue lihat sih kayak mungkin kalau looks-nya seperti kari-kari gitu deh. Kalau gak salah ya, gue gak pernah nyobain sih. Baru pernah denger bahkan namanya Fori Fori ya. Gitu. Nah, jadi data top 100 soups in the world ini terakhir update-nya diperbarui di 15 Juni 2026 kemarin. Jadi ini peringkatnya masih bisa berubah mengikuti ulasan dan juga rating dari pengguna, teman Pro 2. Nah, gitu. Jadi gimana teman Pro 2, apakah lo setuju Soto Betawi menjadi salah satu sup terbaik dunia yang berada di posisi keempat? Kalau gue sih yang mempertanyakan adalah, kok rawon gak ada? What do you mean rawon gak ada ya?

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

kau telah mengerti dari Virgon teman bro dua. Udah nemenin lo di santai siang di hari Minggu ini ya, yang sebentar lagi sudah hari Senin. Tapi sekarang nih gue masih mau ngomongin soal permakan makanan nih teman pro 2 ya. Kalau mungkin lo tiap pagi suka banget sarapan sama yang namanya bubur, lo pasti tahu dari dulu sampai sekarang ini jadi perdebatan ya, tim diaduk dan juga tim tidak diaduk. Yang ternyata ini sudah ada yang memberikan jawaban dari sisi pendekatan sains ya, dari panas konduksi kombinasi rasa, yang mungkin ini jawaban ilmiahnya ya. Nah ternyata jadi ada salah satu apa ya, lulusan magister matematika ITB, Ali Fijriah nih ya, yang dia akhirnya memberikan jawaban tentang perdebatan, membedah perdebatan tim diaduk, bubur diaduk dan tidak diaduk secara ilmiah ya. Jadi yang pertama ini dari masalah perpindahan panasnya nih. Jadi bubur yang tidak diaduk itu memiliki tingkat perpindahan panas yang kecil. Nah ini akibatnya adalah panas panas di bubur ini jadi tidak merata ya. Jadi lapisan bubur yang mungkin di bawah ini terasa lebih panas walaupun suhu di permukaan bubur ini udah mengalami penurunan. Gitu. Jadi itu ya kalau dari segi apa, perpindahan panas ya, konduksi. Asik. Yang dia ini bilang ya, panas berpindah 40% lebih banyak kalau bubur diaduk. Jadi kalau diaduk itu suhunya bisa seragam dan juga mungkin bisa lebih nyaman untuk dimakan gitu ya. Nah, kemudian untuk dari segi kombinasi rasanya ya. Jadi si Alif ini memperhitungkan kenikmatan yang bisa dirasakan ketika bubur gak diaduk. Jadi semangkuk bubur itu ada 6 bahan pugasan atau topping, yaitu ada ayam, sambal, kacang, daun bawang, kerupuk, dan juga kecap. Nah kalau dipakai dengan kombinasi rumus kombinasi, dia bilang kalau ada 63 kemungkinan rasa berbeda yang dihasilkan dalam satu mangkuk kalau bubur itu gak diaduk. Jadi setiap sendokannya itu bisa kerasa berbeda ya, mungkin bisa kayak dominan ayamnya atau sambalnya atau kerupuk atau campuran lainnya. Tapi kalau diaduk, setiap suapan ini bisa menghasilkan rasa yang konsisten karena tercampur rata nih. Kalau diaduk dengan rata. Jadi gitu. Jadi tiap sendokannya itu bisa berbeda-beda ya kalau lu nggak diaduk gitu. Nah mungkin itu juga yang jadi pertimbangannya kenapa orang-orang menjadi tim tidak diaduk, karena butuh kejutan rasa ya yang dihasilkan dari tiap suapan ya. Asik. terlalu iklan bahasanya ya gitu. Jadi kayak ya, tapi itu semua balik lagi ya teman produ ya, mungkin buat lo itu menjadi preferensi lo masing-masing, mau diaduk mau nggak diaduk itu juga bisa dinikmatin masing-masing ya. Kalau diaduk mungkin rasanya bisa rata konsisten, kalau nggak diaduk mungkin bisa kayak ada moment of surprise-nya gitu, surprise ya tiap suapannya gitu. Jadi ya balik lagi ini tergantung preferensi lo masing-masing, karena ada juga perbandingan ya dari segi looks atau visualnya ya. Mungkin kalau nggak diaduk lebih appetizing gitu kan, kalau diaduk mungkin ya udah kayak kecampur aja gitu. Jadi lo tim apa nih teman pro 2? Kalau sudah mengetahui fakta tentang ilmiahnya, jawaban ilmiahnya tim diaduk dan tim tidak diaduk dari bubur, apakah lo akan berpindah jadi tim lawannya? Kasih tahu ke gua ya.

Sore siang masih ditemani sama Edi di sore siang hari ini tentunya. Dan gue mau ngingetin buat lo sambil nemenin lo ya, lagi makan siang, lagi santai-santai aja di siang hari ini. Tapi lo bisa dengerin tetap ya Pro 2 FM Jakarta di aplikasi RRI Digital. Jadi lo mau sambil rebahan, sambil duduk, mau sambil salto juga bisa ya dengerin ya. Jadi pasti lo download sekarang juga di App Store atau Play Store aplikasi RRI Digital ya teman Pro 2. Jadi semudah itu sekarang buat dengerin radio, karena sekarang bisa dengerin Pro 2 FM dimanapun dan kapanpun.

Terus di FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin sama Edit, nemenin lo di santai siang. Dan di jam 1 ini gue sekarang waktunya mau update dulu ya, update skor hasil dari fase grup Piala Dunia 2026 yang dimana pertandingan-pertandingan tadi ya, ini menjadi pertandingan terakhir di fase grup Piala Dunia untuk tahun 2026. Kita mulai dari grup J dulu. Ada Argentina yang bisa meraih kemenangan 3-1 melawan Jordania, yang ini membuat tentunya Argentina masih kokoh berada di puncak klasemen grup J dengan perolehan poin sempurna 9 poin dari 3 pertandingan. Kemudian ada Austria dan juga Algeria yang berbagi hasil poin yang sama, di mana ada 6 gol tercipta pada pertandingan hari tadi ada gol dari Arnaud Taufik, Sabitzer, Kalajic, Belgali untuk Algeria, dan juga brace dari Riyad Mahrez yang membuat Algeria berbagi poin dengan Austria satu sama. Ini membuat Austria masih berada di posisi kedua dengan perolehan poin 4 dari 1 kemenangan, 1 seri dan 1 kalah. Begitu juga dengan Algeria ya, dari 1 kemenangan, 1 imbang dan juga 1 kekalahan, dengan mereka yang berbeda di goal difference-nya. Alright, sekarang kita beralih ke grup K. Ada Kolombia yang harus berbagi angka dengan Portugal, yang ini membuat Portugal gagal meraih posisi puncak di grup K. Yang Portugal ini hanya berhasil menjadi runner-up dengan perolehan poin 5 poin dari hasil 1 kemenangan dan 2 hasil imbang. Sementara Kolombia berada di puncak klasemen grup K dengan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang dengan total poin 7 poin. Sementara itu, pertandingan lainnya di grup K ada Kongo yang berhadapan dengan Uzbekistan, di mana pertandingan ini dimenangkan oleh Kongo dengan skor 3-1 yang membuat Uzbekistan harus pulang tanpa poin sama sekali ya. Jadi Kusanov mending fokus ke City aja ya. Kemudian di grup terakhir, grup L, ini ada pertandingan yang cukup seru di mana Kroasia berhasil mengalahkan Ghana 2-1 dan juga England yang berhasil mengalahkan Panama dengan skor 2-0. Yang ini membuat Inggris berhasil mengunci posisi puncak di grup L dengan poin 7 dari 2 kemenangan dan 1 hasil seri. Kemudian disusul oleh Kroasia dengan 6 poin dan ada Ghana di peringkat ketiga dengan perolehan poin 4 poin, teman Pro 2. Dan hasil ini membuat beberapa negara, beberapa tim meraih best third place team, di mana yang pertama ada Kongo, Sweden, Ekuador, Ghana, Bosnia and Herzegovina, Algeria dan juga Paraguay serta Senegal yang akan lolos ke babak selanjutnya, teman Pro 2 . Dan nanti di babak 32 besar tentunya ini sudah banyak sudah diundi ya tentunya. Ada Jerman yang akan menghadapi Paraguay. Kemudian ada Brazil yang akan berhadapan dengan Jepang. Ini salah satu mungkin match yang layak untuk ditonton ya, karena emang ini seru banget. Jepang yang menjadi kuda hitam yang mewakili Asia tentunya melawan Brazil dengan sejumlah pemain bintangnya. Kemudian ada Prancis ketemu Sweden, ada South Africa dengan Kanada, Belanda bertemu dengan Maroko, Portugal berhadapan dengan Kroasia, ada Spanyol yang akan berhadapan dengan Austria, kemudian Amerika Serikat yang akan berhadapan dengan Bosnia and Herzegovina, Belgia akan menghadapi Senegal di babak 32 besar. Kemudian ada Pantai Gading yang akan menghadapi Erling Haaland dan tim Norwegia. Meksiko yang berhadapan dengan Ekuador. Kemudian Inggris akan berhadapan dengan Kongo. Argentina akan berhadapan dengan Cape Verde. Kemudian Australia akan berhadapan dengan Mesir. Swiss akan menghadapi Aljazair. Dan juga Kolombia yang akan menghadapi Ghana, teman Pro 2. Wow, ini akan semakin seru, teman Pro 2. Udah masuk ke babak ke-32 besar, masuk ke babak knockout. Jadi sekali kalah akan langsung gugur. Jadi gimana, teman Pro 2? Kira-kira jagoan lu masih bertahan atau udah gugur nih kemarin? Kasih tahu ya.

0: Seru banget hari ini. Yuk guys, kita bantuin Nadine beresin sampah makanan sama piring plastiknya. Tumpuk jadi satu aja kali ya di kantong ini.
1: Iya, biar ringkes langsung buang ke tong sampah.
2: Eh, tapi bentar guys. Sisa makanannya jangan langsung ditumpuk bareng piring plastiknya. Dipisah dulu ya.
1: Loh, kenapa harus gitu?
2: Iya, biar plastiknya nggak kotor kena sisa makanan. Jadi bisa didaur ulang. Lagian, TPA udah overload parah sampai sempet longsor.
1: Serem juga ya. Berarti, gimana cara milah sampahnya?
2: Jadi, sisa makanan masuk ke tong sampah organik buat dijadiin kompos atau pupuk. Terus, piring plastik bekas makanan masuk ke tong sampah anorganik buat didaur ulang.
0: Oh alah. Terus, kertas minyak, tisu bekas pakai, itu dibuang kemana?
2: Oh, itu termasuk sampah residu guys. Cuma sampah residu aja yang berakhir di TPA.
0: Ah, I see. Iya sih, biar TPA kita nggak overload.
1: Paham, paham. Oke, semangat guys, demi lingkungan kita yang bersih.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Edi di Santai Siang di hari Minggu ini, teman Bro 2. Dan gue mau ngomongin masih ya soal Piala Dunia, teman Bro 2. Dan gue mau ngebahas soal timnas dengan skuad rata-rata tertua di Piala Dunia tahun 2026 nih, teman Bro 2. Jadi ini ada top 10-nya, gue udah siapin top 10 10 negara dengan skuad timnas dengan rata-rata usia tertua ya di Piala Dunia 2026 ini versi Transfermarkt. Jadi ada 3 negara di daftar ini yang tembus usia rata-rata 30 tahun, sementara 7 lainnya ini masih berada di kisaran 29 tahun ya. Jadi di peringkat ke-10 dengan rata-rata usia 29,1 ada Paraguay. Dan juga di peringkat 9 ada Kongo dengan rata-rata usia yang sama. Kemudian ada di peringkat 8 juara bertahan Piala Dunia, ada Argentina dengan 29,2 tahun. Dan di peringkat 7 ada Skotlandia 29,3 tahun. Dan di posisi ke-6 ini ada 29,4 ada Brazil ya. Di 5 besar teman Pro 2 ada Qatar di posisi ke-5 ini dengan 29,5 tahun. Kemudian disusul oleh Tanjung Verde, Cape Verde ya, 29,7, di mana salah satunya adalah kipernya yang kemarin sempat rame, yang followernya bahkan nyampe bisa tiba-tiba sampai berapa juta gitu ya. Kipernya aja umurnya 40 tahun setahu Edit ya. Nah, ini rata-rata 29,7. Kemudian di Kolombia ada di posisi ketiga dengan 30,2. Ini juga Kolombia yang semalam berhasil nahan imbang Portugal ya dengan dominasi skuad yang sebenarnya juga udah bertahan dari beberapa seri Piala Dunia. Ada James Rodriguez tentunya yang masih dipanggil untuk Piala Dunia tahun 2026 yang mungkin ini akan menjadi Piala Dunia terakhir tentunya ya. Di posisi kedua ada Iran dengan 30,4 dan di posisi pertama ini ada Panama dengan rata-rata usia 30,5. Jadi ada dari 10 tim dengan skuad tertua ini, separuhnya ini berasal dari kawasan Amerika Serikat ya. Dari kawasan Amerika, yaitu ada Panama ini yang jadi rata-rata usia tertua. Kemudian Kolombia, Brazil, Argentina dan juga Paraguay, teman Pro 2. Ya. Menurut lo gimana teman Pro 2, skuad yang lebih senior apakah bisa dibilang lebih menguntungkan atau mungkin justru beresiko karena mungkin ya lebih cepat capek gitu ya, masalah stamina ya atau pengalamannya nih yang lebih diandalkan. Jadi menurut lo better timnas dengan rata-rata usia yang matang atau senior atau yang masih muda, karena juga banyak juga bintang-bintang muda yang akhirnya bersinar di Piala Dunia tahun 2026 ini. Let me know ya.

0: fair. Kenapa naik tangga untuk antar berkas? Bikin capek aja.
1: Naik turun tangga adalah cara mudah untuk menurunkan berat badan, Nel. Sekaligus menjaga kebugaran tubuh.
0: Oh, pantesan. Aku perhatiin, kamu agak kurusan dan kelihatan seger.
1: Iya, cara ini juga sekaligus menghemat waktu tanpa harus pergi ke tempat fitness berjam-jam.
0: Betul juga ya. Kalau gitu, boleh nggak aku minta tolong antar dokumen ini? Hitung-hitung tambah waktu olahraga kamu.
1: Boleh, kemana?
0: Ke Pak Romi, divisi keuangan.
1: Hah, itu kan lantai 20.
2: Ubah tangga menjadi mesin pembakar kalori.

Terus FM Pro Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemani sama Edin, namanya lo di santai siang weekend di hari Minggu ini ya. Dan gue sekarang mau ngomongin soal Timnas Voli Indonesia ya. Tepatnya Timnas Voli Putra Indonesia yang baru aja mencatatkan sejarah setelah ini menjadi pertama kalinya berhasil menembus babak semifinal AFC Men's Nation Cups 2026, di mana turnamen voli antar negara paling bergengsi di Asia yang berada di bawah naungan Asian Volleyball Confederation nih teman Pro 2. Jadi kepastian ini diraih setelah skuad merah putih berhasil mengalahkan Oman dengan skor 3-1, 25-23, 20-25, 25-19 dan juga 25-21 di laga terakhir grup B yang berlangsung di India di hari Jumat kemarin teman Pro 2. Jadi di bawah arahan pelatih asal Kuba ya, Riddle Choiran, Indonesia ini berhasil ngamanin posisi runner-up grup B sekaligus mencatatkan pencapaian terbaik sepanjang keikutsertaan di AFC Cup sejak tahun 2023, di mana sebelumnya prestasi terbaik Indonesia di turnamen ini hanya mampu finish di peringkat ke-6. Nah, jadi perjuangan Timnas Indonesia ini belum selesai ya, karena selanjutnya akan menghadapi tuan rumah India di babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung di hari kemarin ya. Nah, laga ini tentunya menjadi peluang bagi Indonesia untuk kembali mencetak sejarah di AFC Cup Men ya, tentunya teman Pro 2. Jadi gimana teman Pro 2? Apakah Indonesia akan meraih piala di ajang ini setelah Indonesia juga berhasil mengalahkan Timnas India dengan skor 3-2. Gokil. Ya, kita selalu dukung ya teman Pro 2. Finalnya nanti akan melawan Korea di hari ini tentunya di final AFC Men's Volleyball Cup 2026. Jadi kita selalu support ya. Kalau bisa sih Edit pengen kesana langsung sih ya, kalau bisa.

Selesai FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gue kayaknya harus cabut nih teman Pro 2, karena nanti di jam 2 bakal dilanjutin di Indonesia Top 20 Nasional bareng sama Desi. Namanya lu 1 jam ke depan ya, bakal ngasih 20 lagu Indonesia pilihan yang tentunya itu adalah favorit-favorit lu semua eh. Jadi gue harus pamit dulu teman Pro 2. Terima kasih udah seru-seruan dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 ini eh. Jangan kemana-mana, tentunya hari ini masih bakal ditemenin sama penyiar-penyiar yang nemenin weekend lu di hari ini ya. So, kalau gitu, Edutama is signing out. I'll see you next time. Bye-bye.

0: baik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Udah seminggu ya gak ketemu, akhirnya minggu ini ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama kurang lebih 1 jam ke depan, aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Plus, buat yang mau tahu informasi update seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa untuk cek di websitenya RRI, rri.co.id. Kalau gitu, sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Toh Pati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita, dan yang kedua ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Oke, kita mulai dari posisi paling bawah dulu kali ya, alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Nuka dengan Jalan Keluar. Ini dia.
1: Number 20.

0: terus ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Halif dengan 2001 kali. Selain lagunya gemes, video klipnya juga gemes banget ya. Jadi kayaknya ini paket lengkap banget buat kamu yang lagi ngerasa relate sama lagu ini. Kayaknya cocok banget deh kalau dengerin lagu sambil nonton music videonya, ya gak sih? Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga gemes dan bagus, penyanyi yang satu ini juga ngegemesin banget karena emang perawakannya cakep gitu ya. Suaranya juga bagus dan lagunya enak. Kita dengerin, ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa di posisi 18.
1: Number 18.

0: meningkat dari posisi 19 minggu lalu. Jadi gimana nih? Kamu lebih suka change yang sekarang atau yang dulu ya? Karena memang mereka kan berubah nama, berubah format juga ya, personilnya juga nggak berubah sih sebenarnya, lebih ke menyusut aja gitu. Tapi lagunya tetap enak sih kalau menurut aku, dan mereka kalau aku denger di lagu LDR ini kayaknya emang agak lebih dewasa ya jadinya ya, dibanding nama yang dulu. Tapi kalau ngomongin soal yang lebih dewasa, band yang satu ini juga makin kesini makin dewasa nih kelihatannya. Kita dengerin, ini dia Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 16.
1: Number 16.

0: 14 lomba sihir dengan melompat lebih tinggi teman Pro 2 yang naik 2 peringkat dari posisi 17 minggu lalu. Ayo ngaku, kamu lebih suka versinya lomba sihir atau versinya Sheila on 7? Kalau aku disuruh milih, aku gak bisa milih karena dua-duanya bagus, dua-duanya sama-sama punya masanya tersendiri ya, dan emang beda aja feelnya, tapi sama-sama oke sih menurut aku. Tapi kalau ngomongin soal feel ya, dua penyanyi yang berikut ini nih berkolaborasi, feelnya udah deh, gak usah diraguin lagi. Siapa lagi kalau bukan Ariel dan juga Raisa di posisi 14 dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 14.

0: 13 itu dia Lyodra dengan Teganya Kau yang sayang banget harus turun jauh dari posisi 8 minggu lalu teman Pro 2. Tapi lagu ini udah 13 minggu bertahan di chartnya top 20 ya. Jadi kita lihat aja minggu depan progresnya gimana. Apakah lagunya Lyodra ini bisa naik lagi atau justru harus terhempas dari chartnya top 20? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 12.

0: di posisi 11 dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda. Ini kolaborasi yang oke banget sih. Dan FYI, Gloria Jessica tuh adalah salah satu solois wanita yang aku suka banget, karena menurut aku karakter suaranya tuh beda aja gitu dari penyanyi-penyanyi Indonesia yang ada. Keren deh pokoknya. Tapi seneng loh ngeliat Gloria Jessica comeback lagi ya. Sukses buat Glow Jazz. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan.
1: Number 10.

0: Rabun Jauhnya teman Pro 2. Penasaran gak sih kira-kira abis Rabun Jauh apakah Bernadia bakal bikin Rabun Dekat? Kayaknya enggak ya. Tapi ya udahlah, kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 8.

0: dari NL featuring Ari Lesmana, sayang banget harus turun dari posisi 4 minggu lalu ya. Kalau kamu termasuk orang yang relate banget sama lagu ini, yang ngerasa kayaknya cocok banget ya didengerin, apalagi kalau lagi sama keluarga, lagi kangen ya kan sama masa kecil kamu. Aduh, kayaknya pas banget deh. Request lagu ini yang banyak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 6 ada salah satu favorit aku sepanjang masa. Ini adalah band Indonesia yang kayaknya, aduh udah deh, udah gak usah ditanya lagi lah, gak usah dibahas lagi lah. Kita dengerin aja langsung lagunya ya. Sampai speechless. Kita dengerin langsung Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi
1: Number 6.

0: banget lagunya, sumpah. Dan aku tuh ngerasa Farel Hilal emang cocok banget gitu sama lagu ini. Kawin banget gitu kan kalau kata netizen, asik. Support terus lagunya Farel Hilal karena menurut aku asik banget. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan kayak apa. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 4. Ada satu grup yang kemarin sempat bikin heboh di salah satu konser juga di Jakarta karena mereka tampil katanya abis kortis. Waduh, siapa lagi kalau bukan NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Di posisi 3 itu dia Gia Indrawari dengan 1000 kali sayang banget harus turun dari posisi 1 minggu lalu. Itu tandanya kita punya juara baru, kira-kira siapa? Tungguin aja. Tapi sebelumnya aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu lagu yang ada di posisi runner-up minggu ini. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.
1: Number 2.

Oke teman Pro 2, pasti kamu penasaran ya siapa juara satu kita untuk minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 19 Adrian Halif 2001 kali. Posisi 18 Jagat Rasa milik Samuel Cipta. Di posisi 17 ada Chance dengan LDR. Posisi 16 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 15 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 14 teman Pro 2 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 13 Liodra Teganya Kau. Posisi 12 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan

Indonesia Top 20 Nasional. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support. Labelnya Raim Laude, Antinormal, Gea, NPD, Farel Hilal, Shilon 7, Musica, Hits Record, Juni Record, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Orang Pertunjukan ya. Nggak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaan kamu, jangan lupa di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan pastinya download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan buat yang mau tahu update informasi seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa di rri.co.id. Kalau gitu kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin, terima kasih juga soundman kita Oza ya. Kita ketemu lagi nanti insyaallah minggu depan. Oke. Habis ini ada International Top 20 pastinya. Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info pertama, penyanyi Harry Styles sempat membuat penggemarnya khawatir setelah terjatuh di atas panggung saat konser Residency Together Wembley Stadium London Jumat lalu. Insiden terjadi ketika Harry melakukan aksi khas menyemburkan air saat membawakan lagu As It Was, dan diduga tersedak air, ia sempat terjatuh dan terlihat kesulitan bernafas selama beberapa detik. Info selanjutnya, grup K-pop Curtis mencatat prestasi besar setelah album debut mereka, Color Outside the Lines, berhasil melampaui 600 juta streaming di Spotify. Agensi Big Hit Music menyebut album tersebut juga menembus 100 juta streaming hanya dalam satu bulan. Info selanjutnya, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bersama sejumlah instansi mengadakan program wisata edukasi Ciliwung, River Adventure di Sungai Ciliwung. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan mengenal sejarah Ciliwung serta meningkatkan kepedulian lingkungan. Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.
0: Info Pro 2.

0: Nah, di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jump into the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: Berdua melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 Berdua memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempat ya, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 member 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: opens a new door. Now I.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: 11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Si Inespiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Chart 92 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Espiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Opalite.
1: Number 5.

runner up kita di minggu ini, teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman berdua, ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dari Kelani teman pro 2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: Waktunya Sore Ceria Weekend.
1: Sore Ceria Weekend.
2: Sore Ceria Weekend.
3: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Wah, ini balik lagi bareng gue Ocit ya teman Pro 2. Dan biasanya kalau lu dengerin gue di pagi atau malam teman Pro 2, ini jarang banget dengerin gue di sore-sore. Langga banget ya kayaknya. Udah lama banget gue gak ngisi Sore Ceria Weekend ya. Apalagi nanti kita bakalan ngobrol tentang Piala Dunia yang lagi rame banget ya teman Pro 2. Dan nanti gue gak bakal sendirian teman Pro 2. Gue bakal ditemenin sama seseorang yang dia setiap pertandingan kayaknya nggak pernah absen buat nge-reaction ya gitu teman Pro 2. Jadi sama siapa? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Oce teman Pro 2. Dan seperti yang gue bilang tadi, kita bakalan ngobrol-ngobrol seputar pesta bola dunia teman Pro 2 yang lagi rame banget. Dan gue gak sendirian, karena gue udah ditemenin bareng Mas Adam. Halo Mas.
1: Halo, halo.
0: Nah, ini dia Mas Adam ya. Mungkin ada yang udah kenal atau belum kenal kali ya. Mas Adam siapa nih? Suaminya Mbak Inul gitu ya? Bukan? Nah, Mas Adam ini mungkin bisa dikenalin dulu dong, Mas. Mas Adam ini siapa nih?
1: Oke, halo semuanya. Namaku Adam. Kesehariannya sih sebetulnya cuman ya kerja kantoran, tapi sambil ngonten juga soal bola.
0: Jadi wah, teman-teman
1: mungkin di TikToknya pernah lihat akun pemain ke-13, itu saya ya.
0: Oke, okay. Waduh. Ternyata Mas Adam pemain ke-13 ya.
1: Iya.
0: Oke. Berarti Mas Adam ini konten kreator yang tadi aku udah sempat ini sih Mas, kayak cek-cek gitu ya, kepoin. Emang bikin kontennya itu dari awal seputar bola atau baru-baru ini setelah bola baru mulai?
1: Wah, perjalanannya sebenarnya lumayan lama.
0: Oke.
1: Okay. Startnya mungkin kurang lebih dari 2020 lah sama okay. Konten. Cuman ya mungkin konsistennya banget kayaknya sekitar 2 tahun terakhir lah.
0: Oke, okay. Itu awal-awal Mas Adam nih bahas bola langsung atau bahas apa dulu nih Mas?
1: Ya, karena yang saya ngerti cuma bola doang ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kayaknya lebih seru kita bahas bola aja lah. Kalau yang lain udah pemainnya, jadi kita di bola aja.
0: Oke. Wah, berarti emang pas banget sore hari ini kita ngomongin pesta bola dunia bareng Mas Adam nih ya. Dan kita kalau ngomongin bola nih Mas ya, kayaknya tahun ini tuh seru banget ya untuk pertandingannya ya.
1: Iya, kalau Piala Dunia tahun ini sebetulnya ini kan Piala Dunia yang apa namanya ya, sebenarnya banyak apa ya, sebelum ini dimulai banyak yang skeptis kalau Piala Dunia ini kurang seru, kurang hype-nya segala macam. Cuman orang lupa apa, Piala Dunia kan 4 tahun sekali dan yang paling menarik perhatian ya mau nggak mau Piala Dunia, karena dia kan kompetisi sepak bola terbesar antar negara, antar benua gitu. Jadi mau gimana pun kondisinya tetap ini paling meriah, dan tahun ini kan memang dia adanya di 3 negara, terus pesertanya banyak, 48 plus penyelenggaranya pun lebih dari sebulan, biasanya kan 1 bulan ya sekitar 30 hari, sekarang tuh hampir 40 hari, jadi makanya vibes-nya lebih panjang dan sebenarnya lebih seru gitu, karena di luar itu, di luar hal non teknis, hal teknisnya adalah ini bisa jadi Piala Dunia terakhirnya Messi dan Ronaldo. Jadi itulah yang bikin Piala Dunia tahun ini tuh tetap akan selalu seru gitu.
0: Oke, berarti akan mungkin kita kedepannya bakalan masih nunggu momen-momen epic gitu ya?
1: Betul.
0: Iya. Apalagi tadi gue juga sempat lihat tuh pertandingan tadi pagi tuh ada diselenggarain nonton bareng di Sarinah. Dan itu tuh banyak juga yang nonton bareng gitu ya pertandingan hari ini gitu ya. Dan kalau misalkan ngomongin tim-tim di Piala Dunia nih, tim jagoan Mas Adam siapa nih untuk tahun ini nih?
1: Sebetulnya negara jagoan saya tidak lolos ya.
0: Aduh.
1: Gitu.
0: Langsung lemes tidak lolos ya. Tapi kenapa nih?
1: Tapi tetap lah harus ada yang dijagoin. Dan tahun ini saya jagoin Spanyol.
0: Oke, Spanyol ya. Wah, itu sih gue lihat-lihat juga lumayan kuat tuh timnya tuh ya.
1: Betul.
0: Kenapa? Kenapa alasannya Spanyol, Mas?
1: Spanyol karena apa ya? Dia tuh sejujurnya secara generasi mungkin jauh sama Spanyol waktu lagi top-topnya lah, mungkin dia 15 tahun lalu.
0: Okay.
1: Cuman dia kan terakhir juara Eropa ya 2024 dan dia tetap konsisten sampai ke Piala Dunia sekarang dengan pelatih sama, dengan pemain-pemain yang menurut saya ini generasi yang mungkin kedepannya bisa lebih bagus. Ada Lamine Yamal di sana, ada Pedri, ada pemain senior juga kayak Rodri gitu, di mix. Dan menurut saya dari Euro terakhir sampai ke sekarang, kayaknya potensi mereka untuk bisa juara cukup besar gitu. Karena mereka mungkin nggak ada pemain yang terlalu top dan bintang ya. Tapi secara permainan mereka menghibur dan juga apa ya, efektif lah gitu. Jadi ya potensinya Spanyol untuk juara tahun ini cukup besar lah, walaupun memang di grup kemarin sempat ditahan imbang sama Cape Verde, orang yes. semua ramenya, tapi yeah, yeah, yeah. masih yakin Spanyol masih bisa untuk juara lah tahun ini.
0: Oke, wah itu menurut pendapat Mas Adam gitu ya. Mungkin kalau misalkan menurut pendapat teman Pro 2 yang lain punya pendapat, boleh banget gabung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi seputar Piala Dunia teman Pro 2. Jadi buat yang mau ikutan langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Oci teman Pro 2 dan juga Mas Adam. Kita masih ngobrolin pesta bola dunia ya. Kalau misalkan tadi Mas Adam bilang jagoannya itu tim Spanyol ya. Nah, menurut Mas Adam nih, gimana nih untuk kedepannya tim dari Spanyol ini strateginya itu gimana nih Mas?
1: Spanyol ya? Mereka kan udah lolos ya dari babak grup.
0: Betul.
1: Gitu, dan ketemu kalau nggak salah Austria. Cuman ya sih siapapun lawannya tetap akan sulit ya.
0: Yep.
1: Dan Spanyol sih sejauh ini beberapa kali ganti apa racikan dari pertama, kedua, sama terakhir gitu. Saya rasa pelatihnya Spanyol sih udah belajar betul lah kemarin di apa babak grup kayak gimana, siapa pemain yang harus dipilih, gaya apa yang harus dipakai gitu. Dan ketemu Austria, terus mungkin nanti ketemu lawan-lawan lainnya sih harusnya pelatih Spanyol udah bisa adaptasi dan bisa perform maksimal lah di babak-babak berikutnya.
0: Oke, kalau misalkan kita ngomongin soal perform maksimal dari performanya yang sebelumnya yang mungkin bisa Mas Adam analisa gitu ya untuk nantinya pas melawan Austria nih, apa nih Mas?
1: Ya kalau dari match sebelumnya ya untuk mau Austria sebenarnya yang paling PR-nya Spanyol adalah lini depan sebetulnya.
0: Oke.
1: Kan mereka punya duet senior ya Laporte sama Kubarsi, terus di gelandang Pedri, Rodri, Dani Olmo, Lamine Yamal juga, sama di kiri ada Alex Baena. Cuman strikernya mereka ini dari kemarin benar-benar apa ya? Mereka bisa bikin peluang bagus, peluangnya banyak, cuman ini tuh jelek banget gitu karena generasi Spanyol ini setelah Fernando Torres dan David Villa itu di sini memang striker setelahnya generasinya memang secara kualitas memang menurun gitu. Jadi PR-nya tetap ada di lini depan.
0: Oke. Wah, ini sih udah bagus banget ya analisanya ya Mas Adam ini ya. Ya udah, nanti mungkin kita tungguin aja gimana performanya kalau nggak salah di 3 Juli ya nanti tandingnya ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, 3 Juli. Dan kalau misalkan kita ngomongin tim lainnya nih, Mas. Kira-kira gimana nih, Mas? Mas Adam tuh ngelihat dari grup A udah ada Meksiko ya. Terus grup B ada Swiss, grup C dan grup D dan grup lainnya gitu. Mungkin lawan terkuat dari tim Spanyol nih dari grup apa nih, Mas?
1: Wah, kalau lawan terkuat atau kita bisa sebut favorit lainnya lah ya.
0: Betul, betul. Oke.
1: Okay. Ya, jujur ada beberapa negara yang ada negara besar yang secara performa belum maksimal, ada juga yang memang dari awal mereka udah ngegas banget gitu. Mungkin yang paling berbahaya kalau saya bilang Perancis ya. Karena secara squad dia mewah terutama di lini depan. Terus Argentina dengan Messi-nya nggak bisa dianggap remeh juga karena tadi pagi Messi nyetak gol lagi tuh.
0: Betul.
1: Argentina, terus mungkin tim-tim lainnya masih agak belum se apa ya, belum sekuat itu tuh performanya, kayak Portugal masih belum konsisten. Inggris tadi pagi menang tapi mainnya juga nggak terlalu maksimal. Jadi mungkin dua tim ya di luar Spanyol tadi sih, Perancis sama Argentina, saya bilang itu dua tim yang bisa sangat kuat gitu di Piala Dunia. Bahkan mungkin bisa jadi dua tim ini ada di final gitu. Cuman ya balik lagi, performa tim kita nggak tahu nanti di kedepannya ya, ketika ketemu lawan A, lawan B, apakah tetap bisa konsisten atau enggak. Gitu. Cuman kalau dari analisa setelah berjalannya grup ya, kemarin banyak pertandingan, kayaknya Perancis dan Argentina adalah dua tim yang cukup kuat lah untuk bisa jadi juara di tahun ini.
0: Wah, kayaknya itu juga jagoan banyak orang juga ya Mas ya?
1: Betul.
0: Dari ya itu sih menurut gue fansnya tuh banyak banget dan mungkin mereka juga, mungkin teman Pro 2 yang dengerin sekarang juga jagoin mereka gitu ya. Oke. Wah, dari banyaknya grup nih Mas, selain Spanyol, Mas jagoin siapa lagi? Atau mungkin ya cuma Spanyol aja gue dukung sampai jadi juara kayak gitu?
1: Pengennya sih Spanyol aja sampai juara ya.
0: Oke, pengennya ya.
1: Nggak lolos. Kalau tiba-tiba nggak lolos, mungkin ya pegang Prancis sih ya.
0: Oke, berarti masih tim yang tadi Mas Adam bilang ya. Kalau misalkan Prancis tuh masih mewah dan kuat gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Oke, oke, oke. Wah, ini sih menurut gue juga udah mulai, mungkin udah ada yang bikin kelompok-kelompok nih ya, mungkin ya teman Pro 2 kayaknya udah ada yang ini nih bakalan juara nih, ini bakalan juara. Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 08 08 08 11 800 105. Aduh, gue jadi lupa nomor WA-nya Pro 2. 08 11 800 105. Kira-kira nih kelompok juara lu ada siapa aja nih teman Pro 2? Langsung aja nanti bakal gue bacain.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ngobrol pesta bola dunia bareng Mas Adam. Dan tadi kita udah ngeliat, bukan ngeliat sih, yang ngobrolin soal tim-tim yang mungkin bakal lolos jadi juara ya. Dan udah banyak banget masuk ke WhatsAppnya Pro 2. Tapi gue mau ini juaranya Mas Adam dulu deh, ini sebagai tim jagoannya ya. Kira-kira nih Mas, seberapa besar sih peluang Spanyol tuh bisa masuk jadi juara, Mas?
1: Peluangnya ya?
0: Yep.
1: Wah, berat karena masih jauh perjalanannya.
0: Betul. Tapi kan kadang tuh kayak fans tuh punya, ah peluangnya 100% dong, kayak gitu.
1: Iya. Kalau presentasi paling berapa ya? Percentage paling bisa dibilang 60-70% lah. Hmm. Karena masih ada tim lain yang kuat ya.
0: Okay.
1: Tapi kalau udah nyampe final sih 100% kayaknya juara lah.
0: Oke. Nih, kalau misalkan kita ngomongin final, final kira-kira Spanyol nih ketemunya siapa nih?
1: Kalau dari urutannya, seperti Argentina ya lolos ya.
0: Wah, sulit tuh kayaknya tuh ya.
1: Iya.
0: Waduh, oke. Tapi kita lihat aja namanya performa kan tadi kata Mas Adam juga berjalannya pertandingan kan kadang berubah-berubah gitu ya.
1: Betul.
0: Dan kalau misalkan nanti Spanyol nih akan menjadi juara Piala Dunia tahun ini nih, Mas Adam, kira-kira Mas Adam sebagai fans mengartikannya itu gimana nih?
1: Apa aja?
0: Kayak, wah ini sebuah kayak hadiah kah? Atau mungkin kayak kalau misalkan Spanyol juara gitu, Mas?
1: Kalo
0: perasaannya
1: juara,
0: gitu?
1: Kalau Spanyol juara, ya lumayan lah mengobati sakit hati. Karena kan saya pendukung Chelsea juga ya.
0: Okay.
1: Chelsea kan tahun kemarin sangat bobrok.
0: Oke.
1: Jadi kalau Spanyol juara kayaknya bisa mengobati kebobrokan kemarin nonton Chelsea satu musim sih.
0: Oke, berarti juaranya Spanyol kalau misalkan juara tahun ini adalah obat gitu ya. Kayak kekecewaannya bisa dibalas gitu ya.
1: Betul.
0: Wah, seru banget ya teman Pro 2. Dan mungkin lu pengen ngobrol atau diskusi lebih lanjut gitu ya sama Mas Adam, bisa banget ke sosial medianya Mas Adam ya, Mas ya. Bisa kemana, Mas?
1: Iya. Boleh, buat teman-teman yang mungkin suka bola dan suka Chelsea, ya silakan di follow akun pemain ke-13. Kalau di TikTok, pemain ke-3-nya angka, belasnya huruf. Di TikTok dan Instagram sama. Sama di YouTube-nya, @pemainke13id.
0: Oke, jadi langsung aja teman Pro 2 bisa lu follow dan bisa lu kepoin. Atau mungkin kalau misalkan mau diskusi gitu ya, kira-kira tim jagoan lu sama tim jagoan gue tuh pas nanti tanding tuh menang siapa, kayak gitu ya Mas ya. Ya kita diskusi ini aja, kayak sehat aja gitu kan.
1: Iya.
0: Benar. Dan gue lihat-lihat juga Mas Adam juga suka nge-reaction setiap pertandingan, gak cuma Spanyol aja. Jadi buat teman Pro 2 mungkin yang pengen lihat reaction-nya Mas Adam bisa langsung ke sosial medianya ya. Thank you buat Mas Adam, sore ini kita udah ngobrol-ngobrol seputar pesta bola dunia ya Mas. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi, oke? Dan buat teman Pro 2, terima kasih Mas Adam. Dan buat teman Pro 2 yang mau seru-seruan bareng masih bisa nanti ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105 di sore ceria weekend.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
2: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekal setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
1: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
2: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
1: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
2: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
1: Siap deh.

Yo yo yo, Slot Clip FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Libur telah tiba ya kayaknya ya teman Pro 2. Gue lihat-lihat dari kemarin ya, weekend rame banget sama anak sekolah yang mulai jalan-jalan rekreasi di Jakarta ya teman Pro 2. Mumpung transportasi tuh lagi 1 rupiah gitu ya teman Pro 2. Ini dimanfaatkan sama banyak orang tua dan juga banyak keluarga yang ajak mungkin anak-anak atau saudaranya buat main-main kayak ke Monas, terus juga ada yang ke Ragunan, ada yang juga ke Kota Tua, dan banyak banget teman Pro 2. Dan gue senang sebenarnya sama euforianya libur sekolah ini teman Pro 2. Tapi gue berangkat jadinya agak rame gitu ya. Biasanya kalau misalkan weekend-weekend transportasi gak terlalu rame, tapi kemarin sama sekarang gue lihat-lihat transportasi umum kayak TJ, MRT, LRT itu rame banget teman Pro 2. Benar gak sih? Atau mungkin lu jadi salah satu teman-teman yang lagi liburan sekolah di Jakarta teman Pro 2. Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi, masih ditemenin bareng Oce, teman Pro 2 di sore ceria weekend. Buat temenin lo sebelum besok masuk hari Senin ya, teman Pro 2. Kita balik lagi ke keseharian kita ya. Kerja lagi, kuliah lagi, atau mungkin sekolah lagi, teman Pro 2. Sekolah kayaknya masih libur deh. Buat adik-adik yang masih sekolah, selamat menikmati libur sekolah kalian ya. Buat kakak-kakak yang kerja, ya selamat bekerja ya untuk besok Senin ya. Tapi sebelum besok kerja, teman Pro 2, gue bakal nemenin di sore hari ini sampai nanti malam di jaga malam, teman Pro 2. Jadi buat lu yang mau ikutan seru-seruan bareng gue, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Waktunya Sore Ceria Weekend.
1: Sore Ceria Weekend.
2: Sore Ceria Weekend.
3: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Sore Ceria Weekend. Sambil nemenin lu mungkin yang lagi ada di jalan ya teman Pro 2, lagi macet-macetan, gue bakal puterin lagu yang enak banget lu dengerin supaya gak bikin emosi ya teman Pro 2. Dan buat lu mungkin yang mau ikutan seru-seruan bareng, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Rosli BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di Santai. Kok santai siang sih? Sore ceria weekend. Setelah kemarin gue di santai siang, terus sekarang di sore ceria weekend ya, sampai nanti malam di jaga malam weekend ya teman Pro 2. Waduh, kayaknya semua jam udah gue obrak-abrik nih ya teman Pro 2. Dan di sore hari ini gue bakal nemen lu sampai nanti jam 6 teman Pro 2 pastinya dengan kita ngobrol-ngobrol yang seru gitu ya. Salah satunya sekarang kan lagi perayaan ulang tahunnya Jakarta nih ya teman Pro 2. Wah, mungkin ada yang kaget gitu kenapa Jakarta tuh rame banget hari ini sama kemarin gitu ya. Itu karena warga-warga Jakarta lagi nikmatin ada fasilitas-fasilitas yang spesial hanya ada di ulang tahunnya Jakarta. Salah satunya tarif Rp1 di MRT, LRT Jakarta, dan Transjakarta teman Pro 2. Jadi gue juga lumayan kaget gitu ya pas kemarin hari Sabtu. Gak kayak biasanya hari Sabtu sama hari Minggu tuh serame hari-hari weekdays gitu ya. Kalau misalkan hari weekdays tuh diramein sama orang kantor atau orang kerja. Tapi kalau misalkan sekarang sama kemarin teman Pro 2 itu diramein sama keluarga yang lagi mau liburan. Wah, mungkin salah satunya lu teman Pro 2. Coba komen siapa di sini yang udah keliling Jakarta pakai tarif khusus transportasi Rp1 spesial ulang tahun DKI Jakarta. Coba langsung aja komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di sore hari ini di sore ceria weekend teman Pro 2. Buat lu yang mungkin bingung ya udah ngajak adik lu atau mungkin saudara lu keliling Jakarta gitu ya, tapi masih kurang gitu liburannya teman Pro 2. Gue tuh punya saran, mungkin bisa ajak saudara atau adik lu atau keluarga lu untuk nonton bioskop teman Pro 2. Karena lagi ada film yang mungkin bisa ditonton sama semua kalangan dari anak-anak sampai orang dewasa. Karena ini masuk banget teman Pro 2. Yang dewasa keinget dulu pas masih anak-anak, yang anak-anak keinget pas masih anak-anak. Maksudnya film ini emang film anak-anak sebenarnya, tapi yang dewasa tuh kayak nonton ini kok jadi keinget lagi dulu pas masih anak-anak gitu ya. Jadi kayak flashback gitu ya. Karena emang film ini tuh udah dari 30 tahun yang lalu. Wah, itu udah lebih tua daripada umur gue teman Pro 2. Ya mungkin lu tahu, kira-kira ada yang bisa tebak gak film apa yang gue maksud? Gak ada ya. Mungkin ada yang nebak Doraemon atau kartun-kartun zaman dulu gitu ya. Enggak, ini film yang mungkin punya memori sama beberapa orang ya teman Pro 2. Toy Story, lu tahu Toy Story gak? Kayak mainan yang dikasih nyawa dan punya ceritanya sendiri gitu. Akhirnya Toy Story ada lagi, datang lagi dengan keseruannya mereka ya teman Pro 2. Di Toy Story 1 kita dikasih lihat gimana kita dikenalin sama mainan-mainan yang dipunyain sama Andy ya kalau nggak salah nama si laki-laki, anak laki-laki yang punya mainan ini. Terus Toy Story kedua kita dikenalin sama keluarganya Woody. Di Toy Story ketiga kita dikenalin sama karakter Lotso, kesukaan banyak orang tapi jahat teman Pro 2. Dan di Toy Story keempat kita dikenalin sama mainan-mainan yang agak mirip boneka-boneka yang serem teman Pro 2. Dan di Toy Story kelima kita bakalan dikenalin sama salah satu, gue gak tahu ini villain atau apa karena gue belum nonton jujur. Tapi mungkin buat lu yang udah nonton Toy Story 5 yang terbaru teman Pro 2, kasih tahu gue si tablet atau tape ini tuh dia villain atau baik atau jahat gitu teman Pro 2. Ya kita bakalan kedatangan salah satu teknologi yang mungkin udah dikenal sama banyak orang ya, gadget ya teman Pro 2, yang bakal gantiin mainan-mainan zaman dulu. Wah ini seru banget sih ceritanya menurut gue. Dan mungkin ada pesan yang bisa diambil gitu kan buat adek lu atau mungkin saudara-saudara lu yang masih kecil teman Pro 2. Wah ini jadi salah satu hiburan yang pas banget di libur sekolah ini teman Pro 2. Jadi kira-kira kapan lu pengen nonton Toy Story 5 ini dan lu pengen ajak siapa? Langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2.

Muslim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di Sore Ceria Weekend, teman Pro 2 ya. Nanti gue bakal balik lagi setelah azan maghrib, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta karena kita masih bakal seru-seruan bareng dan juga masih banyak lagu-lagu yang pastinya asik buat lo dengerin.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemanin bareng Oci teman Pro 2 di sore ceria weekend ya. Dan habis maghrib kita seru-seruan bareng masih dengan lagu-lagu yang pastinya enak banget buat nemenin lu yang lagi ada di jalan sekarang. Dan juga pastinya nanti kita masih ngobrolin soal yang lagi rame nih di sosial media. Jadi apa aja, langsung aja yang mau ikutan langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di jam 6 ini. Dan buat lu yang lagi makan atau minum, gue ingetin kalau misalkan lu makan atau minum harus fokus ya, jangan sambil kegiatan yang lain atau mungkin jangan bertingkah deh. Kayak kemarin tuh ada Harry Styles yang dia habis minum, dia tuh pengen ala-ala nyembur gitu dan akhirnya dia tuh kesedek sendiri sama airnya sampai sempet gak bisa nafas gitu ya kalau gak salah, atau mungkin kesedek, pokoknya ya orang kesedek minum gitu ya. Jadi kan nafasnya susah apalagi dia habis manggung gitu ya, habis nyanyi. Nah ini mungkin bisa jadi pengingat kita kalau misalkan kita mau minum atau mau makan itu harus mungkin duduk atau mungkin dengan kondisi yang gak lagi yang aneh-aneh lah gitu lah teman Pro 2 ya. Mungkin ada yang pernah punya pengalaman juga kesedek pas lagi minum setelah lu lari atau mungkin lu habis ngapain gitu tiba-tiba kesedek gitu. Ya, coba ceritain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2. Dan buat lu yang mungkin suka nge-cover-cover lagu gitu ya, mungkin ada yang suka bikin kayak lagunya ini tuh lebih cocok diganti kalau misalkan lagunya yang penyanyi aslinya cewek, lu ganti jadi seolah-olah POV-nya tuh dari cowok gitu ya. Atau mungkin sebaliknya gitu, penyanyi cowok dibikin seolah-olah POV-nya adalah cewek. Tapi lu pernah ngebayangin gak kalau misalkan ada penyanyi besar yang ngeubah lirik lagu dia sendiri di atas panggung karena tahu mantannya itu datang teman Pro 2. Wah, ini sih gokil menurut gua. Kemarin ada Ariana Grande yang jadi sorotan publik atau sorotan netizen teman Pro 2 yang tiba-tiba tuh ganti lirik lagu dari Thank You Next di tengah-tengah konser ya teman Pro 2. Alasannya adalah untuk ditujukan buat mantan kekasihnya yang hadir saat itu. Wow, menurut gue itu kayak nyindir tapi di tempat umum gitu. Wah, ini sih the next level nyindir mantan gitu ya teman Pro 2. Mungkin cara ini bisa lu cobain teman Pro 2, tapi kalau misalkan lu bukan Ariana Grande jangan coba-coba deh.
1: Lagunya dulu stay.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2. Ini dia Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info pertama, grup K-pop ATEEZ kembali mencatat prestasi internasional melalui mini album terbaru mereka yang berjudul Golden Hour Part 5 yang rilis pada 26 Juni 2026. Album tersebut berhasil menempati posisi pertama tangga lagu iTunes Top Album di sedikitnya 26 negara, sementara lagu utama berjudul Bad juga memuncaki tangga lagu iTunes Top Song di sejumlah wilayah.
0: Info Pro 2.
1: Info selanjutnya, PT KAI DAOP 2 Bandung mencatat penjualan tiket kereta api jarak jauh meningkat 7,4% pada masa libur sekolah. Selama periode 20 hingga 26 Juni 2026, sebanyak 94.000 tiket terjual, naik dibandingkan pekan sebelumnya yang mencapai 87.000 tiket. KAI menilai tingginya minat masyarakat dipengaruhi oleh program diskon tarif 30% untuk KA Ekonomi Komersial yang berlaku hingga 5 Juli 2026.
0: Info Pro 2.
1: Info selanjutnya, Polda Metro Jaya membagikan 3.000 porsi tongseng daging sapi dan 3.000 gelas es buah gratis kepada warga yang mengikuti Car Free Day di Jakarta. Kegiatan bertajuk Dapur Jaga Jakarta ini digelar bersama kreator konten Bobon Santoso dalam rangka pembukaan Pekan Olahraga Polri 2026 dan menyambut Hari Bayangkara ke-80.
0: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 kali ini.
0: Info Pro

Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: Waktunya Jaga Malam Weekend.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi sama gue. Ya teman Pro 2, gue kembali menemani lo di Jaga Malam Weekend ya teman Pro 2, sampai nanti jam 12 malam. Dan seperti biasa di Jaga Malam Weekend, lo bisa request di jam 10 malam dan kita bakal seru-seruan bareng pastinya nanti teman Pro 2. Jangan lupa yang kemarin belum bisa request teman Pro 2, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: Seru banget hari ini. Yuk guys, kita bantuin Nadine beresin sampah makanan sama piring plastiknya. Tumpuk jadi satu aja kali ya di kantong ini.
1: Iya, biar ringkas langsung buang ke tong sampah.
2: Tapi bentar guys, sisa makanannya jangan langsung ditumpuk bareng piring plastiknya. Dipisah dulu ya.
1: Loh, kenapa harus gitu?
2: Iya, biar plastiknya nggak kotor kena sisa makanan. Jadi bisa didaur ulang. Lagian, TPA udah overload parah sampai sempet longsor.
1: Serem juga ya. Berarti, gimana cara milah sampahnya?
2: Jadi, sisa makanan masuk ke tong sampah organik buat dijadiin kompos atau pupuk. Terus, piring plastik bekas makanan masuk ke tong sampah anorganik buat didaur ulang.
0: Oh alah. Terus, kertas minyak, tisu bekas pakai, itu dibuang kemana?
2: Oh, itu termasuk sampah residu guys. Cuman sampah residu aja yang berakhir di TPA.
0: I see. Iya sih, biar TPA kita nggak overload.
1: Paham. Oke, semangat guys, demi lingkungan kita yang bersih.

2 Jakarta, teman terbaik kamu masih bareng OC Teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend ya. Dan buat lo yang malam hari ini mungkin udah pulang dari kegiatan hari ini ya Teman Pro 2. Kayaknya rasanya tuh capek banget ya. Badan tuh kayaknya dari kemarin diajak jalan-jalan terus capek banget ya Teman Pro 2. Mungkin malam hari ini lo butuh istirahat dan butuh relax sambil nemenin lo istirahat Teman Pro 2 pastinya. Gue juga masih nemenin lo sampai nanti malam Teman Pro 2 dengan lagu-lagu yang enak. Mungkin lo lagi galau juga, gue bakal puterin lagu-lagu galau juga di malam hari ini Teman Pro 2. Dan nanti jam 10 malam jangan lupa gue bakal buka request buat lo yang mau request. Langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend. Buat tuh warga Jakarta mungkin udah gak asing sama jalan kakinya Jakarta ya teman Pro 2. Dan akhir-akhir ini mungkin ngerasain kalau misalkan cuacanya tuh panas banget. Kayaknya gak di Jakarta doang sih, Bekasi apalagi. Wilayah gue itu ya teman Pro 2. Kalau di Bekasi sih udah biasa, kita satu orang satu matahari. Tapi kalau misalkan di musim-musim kayak gini nih teman Pro 2, musim kemarau masuk kemarau, satu orang dapat bonus. Bukan satu orang satu lagi, tapi satu orang dapat 9 matahari. Bener nggak? Setuju nggak sama gue? Karena Bekasi gue nggak tahu kenapa kalau misalkan panas tuh panas banget, dingin udah kayak di puncak gitu ya. Jadi kita nih warga Bekasi tuh kadang-kadang juga bingung gitu, kalau misalkan dingin kok dingin banget, kalau misalkan panas kok panas banget gitu ya. Nah ternyata panas musim panas itu nggak cuma ada di Indonesia doang. Ya benar, tapi sekarang musim panas nggak cuma di Indonesia doang, tapi ada juga atau lagi berlangsung kan ada wilayah-wilayah nih yang musim panas, yang kena musim panas tuh nggak cuma Indonesia doang. Nah maksud gue gitu, di Prancis juga kena musim panas nih teman Pro 2. Dan mungkin orang-orang bule sana gitu ya, mungkin kayak aduh gue nggak bisa banget nih sama panas-panasnya, kepanasan gitu ya. Kalau misalkan warga Bekasi kan walaupun musim panas kita masih pakai jaket tebel gitu ya, jaket hoodie gitu ya. Nah kalau di sana tuh mereka sampai berebutan buat beli AC teman Pro 2, karena panasnya bisa sampai 43 derajat sampai 44 derajat juga ada teman Pro 2. Wah ini 24 Juni dan suhunya itu rekor ternyata. Wow, gue juga kalau 43 derajat kayaknya juga terlalu kepanasan ya itu ya. Kayak keluar juga males gitu kan. Kalau misalkan panasnya segitu mendingan di rumah aja gitu kan ya. Nah buat lo teman Pro 2 yang mungkin ngerasa panas juga, kira-kira gimana nih ngatasin panas di musim panas ini, cara lo gimana teman Pro 2? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend. Buat lo yang mungkin hari ini atau sekarang lagi suka ngomong-ngomong sendiri gitu ya, mungkin lo butuh teman buat ngobrol gitu ya, pertama. Yang kedua, mungkin lo adalah orang-orang yang memiliki IQ di atas rata-rata nih, teman Pro 2. Kata siapa? Itu ada studinya. Ini gue kasih tahu. Itu kata siapa? Mungkin dia sedang stres. Iya, mungkin kali ya. Tapi ada studinya, teman Pro 2. Kalau misalkan orang yang punya kebiasaan ngomong sendiri itu cenderung memiliki IQ di atas rata-rata. Ini ada penelitian psikologi self-talk atau berbicara sendiri itu justru dapat membantu otak mengelola emosi, meningkatkan fokus, dan menyelesaikan tugas dengan lebih efektif. Mungkin yang maksud di sini tuh buat lu tuh bisa lebih kontrol diri lu kayak gitu ya. Terus lebih kayak, kayaknya gue harus melakukan ini atau menentukan lu mau harus ngapain kayak gitu ya. Bukan yang mungkin kayak lu ngomel-ngomel sendiri, atau itu sih kadang-kadang juga gue kayak gitu sih, teman Pro 2. Atau mungkin kita sama-sama semuanya pernah ada di fase kita ngomong sendiri. Coba kasih tahu gue siapa yang di sini juga termasuk kayak gue juga suka ngomong sendiri. Langsung aja komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: Waktunya Jaga Malam Weekend.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit malam hari ini, teman Pro 2. Dan sebelum kita masuk di jam request ya, gue bakal puterin lagu-lagu yang pastinya enak banget di jam 9 ini, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Teman Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin OC Teman Pro 2 di malam hari ini. Dan buat lu mungkin yang udah capek-capek ya, pegel-pegel hari ini ya Teman Pro 2, mungkin lu harus sedikit relax dan harus sedikit coba merilekskan tubuh lu Teman Pro 2. Mungkin lu bisa ke refleksi atau mungkin bisa ke tukang pijit gitu ya Teman Pro 2. Karena besok hari Senin dan mungkin besok lu harus melakukan aktivitas seperti biasa Teman Pro 2. Aduh. Dan itu yang biasa gue lakukan kalau misalkan gue udah ngerasa kayak badan gue tuh udah kayaknya gak kuat deh, ini badan gue kayak udah mau remuk gitu ya. Apalagi kalau misalkan lu setiap hari naik KRL atau mungkin lu setiap hari PP dari rumah lu ke tempat kerja Teman Pro 2. Mungkin ada cara lain yang biasa lu lakuin ketika badan lu tuh lagi gak enak atau mungkin badan lu udah mau remuk Teman Pro 2. Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemanin sama Ocit malam hari ini, teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend. Katanya nih teman Pro 2 lagi ada apa ya, kayak semacam wabah, bukan wabah sih, kayak tren mungkin ya. Tren buat pasangan sekarang nih teman Pro 2. Namanya adalah tren cowok bingung. Waduh. Benar enggak sih teman Pro 2? Katanya tuh lagi rame banget cowok-cowok bingung. Buat yang punya pasangannya mungkin ngerasa kayak kok kayak cowok gua gitu ya. Akhir-akhir ini tuh kalau misalkan ditanya apa-apa tuh suka bingung, mau apa bingung, terus ngapain juga bingung gitu ya. Mungkin cowok lu lagi ngikutin tren bingung ini teman Pro 2. Tapi gue masih bingung, gue juga bingung nih. Tapi gue masih belum tahu nih, atau masih belum tahu lengkap infonya. Awal mula tren cowok bingung ini tuh kenapa dan apa gejalanya gitu teman Pro 2. Coba kasih tahu gue dong, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sebentar lagi masuk jam 10 malam, teman Pro 2, artinya jam request. Dan buat lo yang mau request, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Nanti gue bakal bacain. Terus jangan lupa nama lu, biasanya lupa nih. Terus juga nama penyanyi sama judulnya. Kalau misalkan belum ada, nanti gue bakal kasih tahu dan lu bisa request lagu yang lainnya, teman Pro 2. Buruan, jangan sampai kelewatan lagi kayak kemarin-kemarin, teman Pro 2. Siapa tahu bisa gue puterin di awal-awal jam request ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Jaga Malam Weekend.
1: Waktunya Jaga Malam Weekend.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masuk jam 10 malam teman Pro 2. Artinya lu bisa request lagu kesukaan lu di malam hari ini. Jadi buruan gue tunggu sekarang, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: secrets, but there's probably just no need.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2. Dan seperti yang gue bilang tadi, udah masuk jam request. Sekarang satu-satu dulu yang bakal gue masukin ke playlist ya teman Pro 2. Yang pertama ada dari Pinky, katanya minta diputerin lagunya Bernadia yang Rabun Jauh, karena dia habis menemani temannya yang habis putus cinta ya teman Pro 2. Dia tuh nemenin dari awal mereka deket sampai sekarang udah ditinggalin nih teman Pro 2. Cukup tragis ceritanya. Kalau gue ceritain malam-malam kayak gini, kayaknya aduh, overthinkingnya makin banyak ya teman Pro 2. Apalagi besok Senin, nambah-nambah beban gitu ya. Mending gue play aja requestan dari Pinky ya, langsung aja. Nanti ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Terus juga ada dari Randy Tangsel. Di Tangsel dia minta lagu Big Bang apa aja kak. Oke, gue puterin lagunya yang Fantastic Baby. Langsung aja, ini dia Bernadia dengan Rabun Jauh.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa udah mau jam 11. Udah agak ngantuk ya teman Pro 2. Dan artinya gue harus cabut dulu nih buat temanin lo di malam hari ini. Dan mungkin kita bisa ketemu besok lagi ya teman Pro 2. Thank you buat semuanya yang udah request. Dan sorry kalau misalkan ada yang belum bisa gue puterin di malam hari ini teman Pro 2. Dan gue juga sorry kalau misalkan ada salah ucapan atau salah kata di siang sampai malam ini teman Pro 2. Jadi gue ajit pamit. Thank you buat semuanya. Selamat besok hari Senin. Semangat buat kita semua yang mungkin besok ada aktivitas dan semoga lancar-lancar aktivitasnya ya. Jadi good night teman Pro 2. Gue ajit pamit. Bye-bye.

0: lagi nih. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi 105 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Pro 2, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat, lahir dan batin, dimudahkan Allah menjalankan semua aktivitasnya. Hari ini kita akan berbicara tentang menangis. Kenapa menangis penting? Karena mungkin kita semua manusia, dan bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam banyak hal menangis, dan tangisan beliau dilihat oleh sahabat. Kapan beliau menangis? Yang pertama ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud yang menceritakan bahwa Nabi menangis ketika membaca Al-Quran. Ada hadis yang lain dari Ibnu Abdillah bin Ash-Shikhr bahwa dari ayahnya bahwa dia melihat Nabi menangis ketika sholat. Pernah juga Nabi menangis diceritakan oleh seorang sahabat ketika beliau memimpin doa pada sholat gerhana, dan beliau menyampaikan, ya Rabbi, bukankah engkau menjanjikan kepadaku bahwa engkau tidak akan menyiksa umatku selama mereka memohon ampunan, maka ampunilah ya Allah. Jadi saking sayangnya Nabi kepada umatnya, beliau memohonkan agar Allah mengampuni. Atau juga dalam kondisi-kondisi sosial, kondisi-kondisi psikologis yang wajar, Nabi juga menangis ketika suatu hari Nabi menangis ketika anaknya meninggal, atau ketika sahabat Utsman bin Mas'ud meninggal. Bahkan sahabat mengatakan, kami melihat kedua mata beliau berlinangan air mata. Jadi teman-teman, jika perlu menangis, menangislah. Tidak ada yang salah dengan menangis, sepanjang menangisnya menangis yang berkualitas. Menangis karena Allah, menangis karena ada rasa kasih dan sayang di dalam diri kita. Ketika kita ittiba' li Rasul, mengikuti apa yang Nabi contohkan dengan memperbanyak tilawah Quran, merasakan keagungan Al-Quran sambil membayangkan keagungan Allah bergetar hati kita, menetes air mata kita, maka itu sesuatu yang sangat spesial. Ketika kita menghadapi sebuah kondisi yang menggetarkan jiwa kita, kemudian mata kita berlinang air mata, maka itu sesuatu yang baik dan mungkin akan melahirkan banyak kebaikan. Jadi silahkan menangis jika perlu. Menangislah dengan berkualitas. Selamat melanjutkan aktivitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elane Krisnandaru. Info Pro 2 yang pertama di pagi hari ini, teman Pro 2, girl group Nona baru aja merilis single kolaborasi remix yang berjudul Rollerblade yang akan dikolaborasikan dengan musisi Jebung. Dan kolaborasi ini tercipta usai Jebung membuat konten duet bareng sama Nona. Info Pro 2 berikutnya, teman Pro 2, Hearts to Hearts baru aja merilis MV atau music video untuk single Lemon Tank ke-8, dan ke-8 member tersebut tampil dengan cheerful dan energik, teman Pro 2, serta didukung dengan musik yang sangat riang gembira. Info Pro 2 berikutnya, teman Pro 2, tepat 10 tahun lalu di 2016, Rose Blackpink diperkenalkan ke publik oleh YG Entertainment sebagai salah satu member Blackpink. Karir Rose dan sekarang kian cemerlang dengan segudang prestasi dan juga rekor yang didapatnya. A Decade with Rose.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita masuk ke Spada.
1: Info Pro 2.

0: Majalengka Barat 45 Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Hammer time. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo, teman Pro 2, selamat pagi. Dan saatnya kita kembali ke Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama gue Landa Krisandar di hari Senin ini, teman Pro 2. Waduh. Udah Senin lagi aja ya teman Pro 2. Semoga hari ini lo semangat juga dengan melakukan segala aktivitas yang lo lakukan. Semoga lo udah bangun ya. Tapi kalau belum bangun juga, gue akan menemani semua kegiatan lo di pagi hari ini, teman Pro 2, pastinya. Apalagi kalau bukan di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Seru banget hari ini. Yuk guys, kita bantuin Nadine beresin sampah makanan sama piring plastiknya. Tumpuk jadi satu aja kali ya di kantong ini.
1: Iya, biar ringkes langsung buang ke tong sampah.
2: Eh, tapi bentar guys. Sisa makanannya jangan langsung ditumpuk bareng piring plastiknya. Dipisah dulu ya.
1: Loh, kenapa harus gitu?
2: Iya, biar plastiknya nggak kotor kena sisa makanan. Jadi bisa didaur ulang. Lagian, TPA udah overload parah sampai sempet longsor.
1: Serem juga ya. Berarti, gimana cara milah sampahnya?
2: Jadi, sisa makanan masuk ke tong sampah organik buat dijadiin kompos atau pupuk. Terus, piring plastik bekas makanan masuk ke tong sampah anorganik buat didaur ulang.
0: Oh alah. Terus, kertas minyak, tisu bekas pakai, itu dibuang kemana?
2: Oh, itu termasuk sampah residu guys. Cuma sampah residu aja yang berakhir di TPA.
0: Ah, I see. Iya sih, biar TPA kita nggak overload.
1: Paham. Oke, semangat guys. Demi lingkungan kita yang bersih.

105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Spada barengan sama gue Alan Krisandar di pagi hari ini. Menemani pagi hari kamu, teman Pro 2, meskipun mungkin di luar nih teman Pro 2, kayaknya lo lihat jendela pagi hari ini kenapa agak mendung. Pas banget nih, gue akan update kasanah, cailah kasanah. Gue akan update cuaca di pagi hari ini teman Pro 2 lewat www.bmkg.go.id teman Pro 2. Untuk wilayah DKI Jakarta di pagi hari ini. Pas banget nih teman Pro 2 untuk wilayah DKI Jakarta di pagi hari ini. Ternyata gue cek sebenarnya nanti sampai sore ya masih cukup berawan teman Pro 2. Cuma lo harus hati-hati teman Pro 2, karena memang tingkat presipitasinya lumayan tinggi di angka sekitar 59% sampai dengan 70%, which is ini sebenarnya angka yang tinggi banget untuk kemungkinan hujan teman Pro 2. Jadi better lo untuk tetap sedia payung, yaelah sedia payung sebelum hujan. Ataupun lo tetap bawa jas hujan teman Pro 2, karena gue khawatir ini akan jadi hari yang berawan sampai dengan hujan ya. Jadi stay safe teman Pro 2, sedia payung terus, dan juga jangan sampai ngebut-ngebut di jalan. Karena lo harus selalu ingat bahwa ada keluarga lo yang menanti di rumah, oke? Okay? Buat lo yang kayaknya mau update di pagi hari ini, kira-kira lo naik apa ke kantor dan juga lewat mana, update boleh kasih tau gue di 0811-800-105, karena gue akan nemenin lo sampai jam 10 pagi hari ini, teman Pro 2. With me, Elanda Krisandaru.

kedua, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.